kabar euro bela bela kuana David Mbaiwa mutalen tu kiane uhana kabar kamane balon jual fikir ferreira kiane uai kuala kamane agak dalam bantu sabola hampir kamane selama aku ruai fikir sabola kamane yang mati lagi kamane kalau pelan lelul tulam balon jualu kita boleh bersiang jual itu lagi ante oke itu sah itu jual hafil hukum oke itu jual hafil hukum lapilan dalam kapten lifu editi bawa posa lifu editi bawa posa kamera ora batela a hlatswa ka mo fuedi tibo phosa kamera ore lo a hlabatela a tswe ka mona matalentwa mongadi tsana sa bila tibile bolo ka mana we fatola makuru matalentwa mongadi tsana pa misa bolo ka mana e ka nna ba se bolena tejane tejane o ka bolo we rwala mara nyana mane na batla go thala mokete tsana ra bolo ka mana e ka nna ba se bolena sele pamile sele ka mana o te tsara mpera tsa lona lo bana ba di hori o te tsara ndi pera tsa lona lona bana ba di hori Boroi tato swa mo mo poso yeta yeti ngono nati David Mbaiwa. Ora yampe le banna. Kyane o aba sha ba kamane Mbaiwa. O bana bala khole le yena. Phamisa bo le telele. Ora jane o di me batla banna ga ntlo. Ai le ka kamane mpala lo lo. Ya mathelwa ka bona re bona ka lphele le lona. Victor Ferreira. Victor Ferreira. So sa banna ka mamane. O na fa ka bona tshimo isang khubie tswana. O ile ka tlo bona ka mamane. Ha le ba ile nteng ya le ba ketella. Ba e fitisa ka mamane. Ene le yena mo hlangana ne le tshesa magupane mpala lo lo. Jangan baca terlalu banyak lawan lekaman yang kupan. Jangan wifi di sebelah lekaman. Bolak dekannya apa kau di lekaman? Ribuan lekaman. Macam apa sih balon dulu? Bayang ke lekaman siapa siapa? Namun nanya di lekaman di tiba posa. Embalon dulu jangan ini hotel. Bolak itu lepeli. David Mbaiwa. Jangan engkau boleh kita perkuana. Dengan lekaman taban kelas. Wei siap merangin lekaman. Ribuan jenjen dia sehalal. Di fufan yang oleh itu. Matama ingwe. Kepasan sang, oh, siapa nak lu tinjai kira kan kita serang kasa. Balok jalan ni, arah mana? Pernah mengadu sefero ring? Pernah lihat sang kerajaan yang mana? Baba beri kau fela, tapi kau nak apa nak baca silen nak buma? Tapi kau nak apa nak baca silen nak buma? Muncil le tejane tejane, elak jam mana kena? Kita buat nak nak emun cemang. Selama guru jalan, kau mana? Ujian saya coba muncil le cah sekap kau mana balau jalu? Pami saya balau kau mana? Jom kau diaudi muncian, mana balik le sekap mana? Kita lah. Siapa muka langwan? Kau nak kau mana? Ada se rupa buat nak sengkar mana balau jalu? Tejan tejan uci le, le musangkana ne hari file mukokol. Kecene musangkana ne mahau mudi se, le musangkana le ni le ramu hezui uci ni. Baci le kamu nak tejan tejan, uci le tejan tejan, hari file mukokola uci le hari file mukokola. Mengi tola bento, then tu engkau tu bensana sariori. Tu misa aku biar tuana, cianu kita lah ansa walau kamaane. Waktu ecu jadi mana wasa bensana sariori. Sakura gile kapu cabe lala lebal. Cianu bolo payrol lagan tengok kuana. Tu misa aku biar tuana. Di bedu sa sariori awal itu sa bensam samaane. Karu lagi apa bedia papa. Aici bolo kamaane, fumana tola makur bahmu dia kamaane. Kiane, waktu terlalu air rolla kasua kamera kiri besar besar. Ini kelapir kuana. Kiane, waktu terlalu iluan lola bola kamera kiri mesangkana ni sitem besi. Embalau jual. Ia kamera kalau beli lelulah kamera kau mesti lembut mengari. Rebahan atau tai tang. Hai, fuman bola kamera. Hujahan tak kamera. Kiane, waktu terlalu banyak bola. Ini kelapir kuana bola embalau jual. Tiba tiba ni kamera ni tadi mudi se. Wah, kupak kupak kamera. Kupatlah hotelan mujeti embalau jual. Kiane, waktu terlalu efek kamera kerjusu mupedi. Kukelam rau kerjusu mupedi. Wefa kama nenzani mudi se wefa kupa bora kama ne wefa kuchala mochete kiane wata slaiga na kuchala mochete wakata la ainga juu la kama na aifa kuto muda languani kuchala mrau mane kuchala mochete kiane wekwa la bora weleka juu la kama ne fa kuchitia mupi baicheti le mulemo kama mrau kapa sariodi kiane wakata la baka baileka la pelikwa la bora au na mo ilente wakata la baya khauleta wemache la kama ne David Mbaiwa. Orang yang cuci jauh kena monumen Emmanuel Taylor.